0: ami kona vantshwa
1: hayi kona man hayi kona vantshwa hayi kona no kombela man 061 ni kombela un phone la shaka ra mina 061 519 ni lava wena muntshwa man wena loyi kubutivi bye tisiwaka ka wena 061 519 9040 makumu.